dan outcome pun, contoh outcome pun menurut pelatihan pasti sedikit nilai interaction ini baiknya dengan nuan dan seperti ini sebenarnya nuan hal-hal sport yang mereka ini terkulat maka interest ini masih one proses sport atau apa pun sport keputusan lalu tak berubah football dan tidak football besar itu mana football dari nuan country football di negara ini lakukan football dan ini lagi football dan ini kampu satu kelas sport seperti ini maka semua semua ini di part lema di hold lema Thank you.